satu amalan agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: do Pop.
1: Dan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus
2: karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: and is filled with pride.
1: Modo Rato!
2: Modo Rato.
3: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
11: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
12: Kebobolan? Mens tahu?
11: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
12: Velpo?
11: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
12: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
11: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
12: seperti kita-kita.
11: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
10: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berolahraga secara rutin. Berolahraga selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Efeknya, sel-sel tubuh bisa menggunakan glukosa di aliran darah secara optimal, hingga kadar gula bisa tetap stabil. Anda bisa memulainya dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu, seperti berjalan kaki, bersepeda, jogging, lari, dan yoga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Al-Quran agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Isriwayat Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jambi, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan tim. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dan mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 모두 다
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berolahraga secara rutin. Berolahraga selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Efeknya, sel-sel tubuh bisa menggunakan glukosa di aliran darah secara optimal, dan kadar gula bisa tetap stabil. Anda bisa memulainya dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu, seperti berjalan kaki, bersepeda, jogging, lari, dan yoga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, hai, hai. Apa kabar? Siapa sih yang gak kenal King Nazar? Ya deh, yang pasti saya sudah berusaha untuk menjadikan pagi menjelang siang ini suasana hati yang senang. Insyaallah apapun yang akan kita lakukan, ya paling gak barengan saya di Galeri Dangdut sampai 2 siang nanti di kesempatan 11 Agustus 2026 menjadi ya makin enjoy aja ya. Yang barangkali enak badan, mudah-mudahan jadi ada perkembangan agak-agak lebih fresh ya. Yang kemarin lagi bete, yang kemarin lagi gak banyak duit, mudah-mudahan hari ini berkelimpahan rezeki ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

107,2 menurut FM. Selamat pagi, saya buat Anda yang baru saja gabung di Galeri Dangdut. Ya, Cici Paramida mencoba untuk hadirkan Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi kalau kita boleh saja main strategi ya dalam kehidupan asmara ya, cuman strateginya jangan terlalu matang. Kematangan ntar keburu lewat gitu ya. Jadi bolehlah menunggu tapi yang kelamaan ya. Oke, yang lagi nunggu-nunggu sensasi saya senggolan sana sini ya, nantilah habis ini ya. Sekarang saya mau ngingetin aja, siapa tahu ada di antara Anda yang lupa belum mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh ya. Karena sampai di rentang Agustus kita diwajibkan mengibarkan bendera satu tiang penuh dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa sih ya? Ke-81. Ya ampun tuh, amat 81.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Tidak ada manfaat yang diperoleh Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Itu mitos. Faktanya, di balik berbagai penderitaan ada pengalaman yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti terbentuknya organisasi dan pelatihan yang membantu menumbuhkan semangat nasionalisme serta menyiapkan sebagian rakyat untuk berperan dalam perjuangan setelah proklamasi. Mempelajari sejarah penjajahan Jepang mengajarkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Karena itu, tugas generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kerja keras, dan semangat mencintai tanah air.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2. Moderato FM. Moderato.

Masih dari kawasan Madiun, saya masih juga barat kota Madiun, saya masih juga kawa. Nggak terasa ya, sekarang dut ya. Nggak terasa ya, sekarang sudah di Agustus, tapi udah Agustus sih. Tapi udah mau ya 17 Agustus, karena sekarang keramat ya 17 Agustus, karena sekarang tanggalnya 11. Terima kasih buat semuanya kemarin ya. Yang udah nggak, karena sub luar biasa. Karena support kalian itu pribadi ini magnetik. Saya secara pribadi ini magnetik luar biasa. Pembahana. Bocorin di sini gak enak rasanya. Ya nanti dibocorin di sini gak enak rasanya ya. Kan udah jam 11. Siapa ini udah siang kan udah jam 11. Siapa kabar nih mami? Gak tau kenapa tadi durasinya. Si Roma sama. Ya udahlah pokoknya dia padahal. Ya udahlah pokoknya kalau mami jepo yang petah. Ya gak sih. Suara saya. Ya gak sih. Apa kabar cinta sekalipun udah sehat ya, sekalipun udah Modulat FM dengan segala macam juga gak kepo-kepo amat. Yang saya juga gak kepo-kepo amat sih. Tapi kalau mudah-mudahan merit ya dengerin Modulat FM. Ini gak boleh dengerin Modulat FM atau gak boleh pun selain suara apapun selain suara suami baru. Hati-hati nanti ya. Oke. Di belakang suara Ima, di belakang suara saya juga ada saya. Ima sih ak saya. Ima makasih Phuket. Aduh, luar biasa deh. Enggak ya, tapi pokoknya kalau dengerin apa enggak ya, tapi pokoknya kalaupun lagi enggak nyentuh jiwamu ya, sebagai yang menyentuh jiwamu ya, sebagai tanda ucapan. Jeng Nelly tinggal nama hari lagi, baru usia baru, umur baru, usia baru. Jika ada apa-apa anggap aja lah selama 4 jam teman-temannya kado spesial hanya untuk Jeng Nelly seorang, yang lain cuma nunut nguping gitu ya. Jaga selalu kesehatan dan luar biasa pokoknya untuk Jeng Nelly, tetap eksis dalam segala macam ya, dan tetap meluangkan ya kangen-kangenan kita sekarang sementara hanya bisa dengerin Galeri Dangdut sama kalau malam ada ada bakmi ya, aku jadi bakmi. Iya deh, ada Dalang Puri maksudnya ya. Salam buat semua keluarga yang ada di situ, meskipun dalam kesendirian nikmati kesendirian karena kesendirian itu indah. Jadi tergantung kita memanage waktu dan suasana aja ya. Orang lain barangkali akan merasa sangat kesepian ketika dalam kesendirian karena dia tidak mau bersyukur dan tidak mau memanage atau mengemas kesepian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya ketika kita dalam keramaian bisa jadi kita tersiksa karena juga tidak bersyukur dan enggak bisa mengemas keramaian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bener gak sih? Oke, ini spesial buat Jeng Nelly, Nela Karisma sama doinya. Tapi sukanya doinya doang kalau Jeng Nelly. Ya ampun.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: This is 107.2. Bob Rattle!
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Ramadan agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih tersisa 2 kali 30 menit ke depan kencan suara kita di Galeri Dangdut ya, kesempatan 11 Agustus 2026. Ini saat yang paling baik ya buat Anda break sebentar. Mungkin yang punya kewajiban sholat duhur bisa dimanfaatkan untuk sholat duhur, dan yang belum santap siang silakan saja. Oke, dengan santap siang pastinya akan mengembalikan stamina Anda yang seharian tadi sejak pagi tadi sudah berkutat dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan. Dan setelah nanti santap siang, break dulu, jangan langsung lanjutin lagi. Cuman sayangnya saya hanya sampai di jam 2 siang aja. Oke, Jeng Nelly, terima kasih tadi ya, supportnya luar biasa. Sementara buat Keiko, ajarin mamahnya goyang ya. Jangan saya yang disuruh, mahal nanti kalau saya yang ngajarin. Lagian saya yang grogi, bukan mama lu, bener ya. Malam juga buat Cinta, ih ngambek ya, udah deh. Tapi hati-hati loh Cin, kalau cuma sebatas dengerin moderator aja dilarang sama suami barumu, ya berarti ada kesempatan, ada potensi kamu cari suami baru lagi. Gitu ya Cin ya, salam buat semua yang ada di Magetan. Sementara buat Dimas, yang kemarin itu sebenarnya bukan persoalan salah teknis ya. Oke, tapi luar biasa. Buat Wicak sudah balik lagi ke Banyuwangi belum ya? Kok gak ada kabar kalau si Ayun sih kemarin udah laporan, udah kembali lagi ke mana? Jauh sana ya. Aduh, kadang-kadang saat-saat kalian pamit itu rasanya aduh berat gitu ya. Oke, selamat siang dulu buat Mbak Lastri yang ada di Madigondo. Terima kasih yang kemarin. Dan setiap Rabu kok gak ada apa namanya tuh, gak ada hari-hari lain selain hari Rabu ya. Jadi setiap Rabu aja. Kalau pengen request galo ya yang ini dulu sebentar. Galonya si ini kan, emang kemarin-kemarin sempat beken galonya. Nah ini nih, cuman didaur ulang sama vokalis yang agak-agak ngeblues ya. Kalau ini yang benar-benar ori ya, dari Cici Paramia.

0: This is 107.2.
1: Bob Rattle!
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Segernya kelewatan! Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
13: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sobat Murata, saatnya saya angkat kaki di gelaran Galeri Dangdut ya, untuk kesempatan Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih semuanya. Kalau sensasi saya senggolan sana sini kurang gimana gitu ya, ya saya janji lah sepekan dari sekarang bakal lebih hip goal lagi, bakal semuanya bisa kena sensasi. Tapi sensasinya saya kan enak, ya gak sih? Oke, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Dan mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan. Dan semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Pastinya, iya kan?

Arius 107,2 Monrad FM. Kerabat Monrado, halo, Dian Ratna kembali menemanimu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan adalah single Easy Street yang diluncurkan oleh Queens of the Stone Age. Band rock Queens of the Stone Age kembali lewat single Easy Street yang menghadirkan kolaborasi vokal bersama dengan Nicky Lane. Karakter tembangnya sengaja direkam mentah tanpa bantuan click track demi mempertahankan keindahan ketidaksempurnaan suara asli. Rilisan teranyar ini diluncurkan bersamaan dengan pengumuman jadwal konser mereka di Singapura. Dan sobat Singrabot Moderato, tembangnya udah ready untuk bisa kamu nikmati di program Expresso. Tetapi cuplikannya akan meluncur sekarang juga.

satu amalan agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: listening 107.2 Butrato FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
13: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
12: Oh, bisa sesuai budget ya?
13: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
12: Oke, let's go.
14: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Darius 107,2 Morata FM. Kerabat moderator, halo. Dian Ratna kembali menemanimu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan adalah single Easy Street yang diluncurkan oleh Queens of the Stone Age. Band rock Queens of the Stone Age kembali lewat single Easy Street yang menghadirkan kolaborasi vokal bersama dengan Nicky Lane. Karakter tembangnya sengaja direkam mentah tanpa bantuan click track demi mempertahankan keindahan ketidaksempurnaan suara asli. Rilisan teranyar ini diluncurkan bersamaan dengan pengumuman jadwal konser mereka di Singapura. Dan so pasti Grabot Moderato tembangnya udah ready untuk bisa kamu nikmati di program Espresso. Tetapi cuplikannya akan meluncur sekarang juga.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos ataukah fakta?
1: Tidak ada manfaat yang diperoleh Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Itu mitos. Faktanya, di balik berbagai penderitaan ada pengalaman yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti terbentuknya organisasi dan pelatihan yang membantu menumbuhkan semangat nasionalisme serta menyiapkan sebagian rakyat untuk berperan dalam perjuangan setelah proklamasi. Mempelajari sejarah penjajahan Jepang mengajarkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Karena itu, tugas generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kerja keras, dan semangat mencintai tanah air.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Mordu Rock.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan

0: Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Moderato!

Al-Quran agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532 dihukumi sahih oleh Al-Albani. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajing.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi.

0: penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Moderato.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mencegah diabetes di usia muda penting dilakukan sejak dini agar tubuh tetap sehat dan resiko terkena penyakit ini dapat ditekan. Pasalnya, diabetes kini tidak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga semakin banyak menyerang di usia muda. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah meningkat. Jika dibiarkan, diabetes dapat memicu berbagai komplikasi serius. Karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang. Berikut, gaya hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka membantu mencegah diabetes di usia muda. Berolahraga secara rutin. Berolahraga selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Efeknya, sel-sel tubuh bisa menggunakan glukosa di aliran darah secara optimal, dan kadar gula bisa tetap stabil. Anda bisa memulainya dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu, seperti berjalan kaki, bersepeda, jogging, lari, dan yoga.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Moderator!

0: 모두 락.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: Tidak ada manfaat yang diperoleh Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Itu mitos. Faktanya, di balik berbagai penderitaan ada pengalaman yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti terbentuknya organisasi dan pelatihan yang membantu menumbuhkan semangat nasionalisme serta menyiapkan sebagian rakyat untuk berperan dalam perjuangan setelah proklamasi. Mempelajari sejarah penjajahan Jepang mengajarkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Karena itu, tugas generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kerja keras, dan semangat mencintai tanah air.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

ing jagat, lahirku bareng sengingi, uripku di Marseille.

Salam sih dari Mamasih Moderat FM Madiun Milu Jatilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata di batangkan sana pun Gusti Allah yang kau mau mirah wantiri kalau dengan dahulu menikah kulau panjenengan timur panggil akan malih wantiri yang program dan langgam lan campur sehari kalau res di Indonesia losok liwan malam repulgi. Mungkin wonten perkawis yang kata kalau terakan wonten sesi jari pun mungkin pramilo dalam kalau terakan raos kapang kalau dimatang panjenengan ingkang saben-saben dalu saben-saben wektalipun tansah ngerantu lan antu-antu wontenipun program dangdut langgam lan campur sari wonten kledang dalu menika kados ingkang sampun-sampun kados kolawini-wuni nggih ingkang badhe ngersani tembang monggo WA lan SMS panggah wonten 081 2341 4772, telepon online offline wonten 0351 454312, igine Radio Moderata wonten @radiomoderatafm, lan Facebook fanspage pun monggo sagetipun napa pirsani wonten Moderato spasi FM spasi Madiun. Mbak Nanda Rumin badhe ngaturaken tembang candhaipun, tetap setia tunggu manunggi raos wonten Moderato FM jalur musik lan informasi.

Aku tak lunga sini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Sore wis dhewe masih Mudrat FM Madiun. Makaten kan sawun kapya rasa tembahipun langgam rasa Kang Araya galih. Langgam rasa sinau rasa ben uripe iso mulya sinau ati ben uripe iso mukti gitu. Sinarengan dalang puri kang dadi lali puri ati. Nah, raya apa raya justice tenan gitu. Justice iki lho Mas, langge ta labri wong lan Mas tani. Nah. Terus Mas Akvan. WA ini pun menika kudu sabar ngadepi WhatsApp pun medhat menika. Ora kena jajar, ora kena jajar, ora kena jajal kudu bolak-balik ngantos anteng. Sinau sabar. Langge sinau napa? Sinau rasa, sinau ati, sinau sabar. Ben rezekine jembar gitu. Ayo. Gak oleh perwakilane areng nggih mburine nggih are padha. Nah, informasi penting ingkang dalam matraken kalau dengan dalu menika babakan dinten benjang menika dinten Rebo Legi gitu. 12 Agustus 2016 lho wonten kedatusan menapa Mas? Lho lain sih. Menika Rebo ingkang bincang kalampahan menika kawastanan nggih menika Rebo Wekasan. Rebo Wekasan menika Rebo pungkasan wonten salebeting wulan Safar nggih. Wulan Safar menika mbok pilih miturut tata basa menika kosong dadi lodang. Nah, pengosongan hal-hal yang buruk, muhasabah, sumende, sumarah, gitu, manembah, manunggu pujo di tengah sana pun Gusti Kang Mawoso. Nah, binjang pun kesupen Rebo Wekasan hingga menika tanggal 12 Agustus 2016 utawi 18 Safar 1928 Hijriah menika momentum untuk bermuasabah doa dan tolak balak nggih wonten asanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Tradisi masyarakat Jawa menika ngatang-ngatai donga istighfar selawat sedekah jariah lan ngamal sae kados dene ikhtiar nyuwun nggih pengayoman lan keselamatan saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten dinten Rebo Wekasan menika para pamidhang sedaya dangdut langkam saha campursari dipunriwayataken mbok bilih wonten Rebo terakhir wulan Safar menika wonten balak ingkang dumawah kirang langkungipun 320 ribu balak. Duh, para yang ngeri gitu. Para milosa yang menikah kula panjenengan inggih menikah kudu cecaketan kalian Gusti Kang Maha Kuwaos nyuwun pengayoman dan keselamatan soho berlindung dari keburukan balak tersebut. Sohih menikah saking Al-Imam Abdul Hamid Khuds Kansum Najah Wasurur. Nah.

niki mandi utawi adus kremas nggih menika tradisi untuk membersihkan diri lahir lan batin kanthi niat ikhtiar ngresiki awak lan ati lan donga dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwaos supados saged resik resik lahir lan batine dohir lan batin ngoten nggih. Lajeng nglampahi salat nibdamil balak utawi salat rebo wekasan. Nggih. Tata caranipun. Nah, niki. Tata caranipun sekedap. Tata carane nggih panggah saderenge tetep wudu sik gitu. Rumah sane iki lha nggih. Ra wudu sik terus pripun? Udur mien lajeng niate sholat terbawa kasan hingga menekau dipun midang ngetahkan wuhh yang penting kesal nyarut nge patos referensi ini kata nge dungane niatipun usul sunatan li yaumil akhiri min syahris safari li tahmil bala arba ro'atin mustaqabila laqibalati lillahi ta'ala nge. Atasipun kula niat sholat sunnah wonten ing dinten terakhir utawi rebu terakhir wulan Syawal inggih kangge menolak bolok balak 4 rakaat inggih ngadep kiblat krana Allah taala ngoten. Nika 4 rakaat nggih. Ya ben rakaat mau suratul Fatihah sepindah lajeng mau surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar sing ndi Mas? Inna atoina kal kautsar ngatos rampung niku lho. Ping 17 lajeng mau surat Al-Ikhlas ping gangsal. Lajeng mau surat Al-Falaq lan Anas ping setunggal. Ngoten. Al-Ikhlas, Falaq, Anas setunggal. Al-Ikhlas gangsal, Falaq, Anas setunggal, Al-Kautsar ping 17 sajenipun kula mau suratul Fatihah utawi Ummul Quran. Lajeng maos dungo tolak balak. Nggih. Infonya. Lha niki infonya. Infonya. Dungo tolak balak ini ku singkat gitu. Dungo tolak balak nu Allahumma ya kafial balak ikfinal balak qabla nusulihi minas sama. Lajeng dilajeng ya Allah ya Allah ya Allah ping 7. Nggih. Nek dereng sakit ngelampai surat sunah rebo wekasan niki bibar sholat ngisak jenengan nyicil dungo tolak balak nggih sakit Mas sakit bar niku bar dungo tolak balak gitu dipun lajengaken mau surah Yasin ora kok Yasin tuh mau surah Yasin lajeng wonten ayat salam khaulam mir rabbir rahim niku dibaleni ping 313 nggih wonten ayat salam khaulam mir rabbir rahim dibaleni ping 313 pun niku mawon. Lenggih. Ngaten lho. Saged nglampahi. Nek kita kuwaboten nglampahi mulai dinten iki panjenengan nggih bar salat isya nek dereng salat isya donga kala wau donga tolak balak. Dungane Mas dibaleni Mas tak cerete nggih, kula baleni. Mun niku apik anak dilalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafial balak ikfinal balak qabla nusulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ping 7 atau sepun ya Allah hanya engkaulah yang dapat menghindarkan kami dari bencana hindarkanlah kami darinya sebelum turun dari langit niku artosipun nggih salat sunah namine pun salat sunah rebo wekasan utawi salat sunah mutlak.

nggih. Nuwun kenah nggih. Niku saking bahayane pramila 320.000 balak lho demawa saking langit. Muga-muga kula panjenengan mboten kenging. Soale kula niki ngeten. Cerita nggih. Kula bidal mriki wau wonten tlatahan jiwa niku wonten kecelakaan, tapi alhamdulillah kula mboten menangi. Bersih niku lho. Bersih lambe kula dhewe ngoten. Kula bidal niku wis diunggahne ambulan korbane. Pripun-pripun mboten ngetos, sekranten kula wancinipun bidal kita mampir pom bensin bablas kula nggih. Sadherekipun nggih panjenenganipun Rama Yai Anwar Said nggih menika kecelakaan. Kranten diduga sementara ada sopir yang mengantuk tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga nubruk saking wingking, nubruk keking wingking mobilipun ingkang dipun tumpangi Kyai Haji Anwar Said nubruk mburine trek ngajengi. Sing rusak ngomajeng parah mobilnya ke Alphard pisan gitu. Ini alhamdulillah sementara berita ingkang beredar menika panjenenganipun Kyai Haji Anwar Said lan rombongan sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa. Tetep dipun periksa jenenge wong kok. Jenenge wong kecelakaan niku tetep dipun periksa niki lho. Ngati-ngati niku kula panjenengan menika gitu. Kadang kawis kridaning budi ora bisa ngasorake tibaning pesti. Ateges nopo? Kita sudah berusaha beritiar neng Gusti Allah ingkang paring takdir dumateng kula panjenengan. Tibaning pesti niku pesti takdir gitu. Kridaning budi ora bisa ngasorake tibaning pesti. Nggih. Pramila nek pinuju kula panjenengan selamat ora ana apa-apa. Pamane kecelakaan ngoten orangnya popo gitu utuh meluntuh waluh gitu alhamdulillah ngoten lho nggih pramila mlampah sak mlampah dipun ati-ati wonten ing dinten Rebo kawasan niki pun manjing dinten Rebo kawasan rebone jelalah rebone legi tanggal 12 Agustus 2016 walu likur safar sewu sekawan atau sekawan dosa walu niki nek mboten bola dhewe ora kula omongi babagan ngeten iki karena apa saklimah rong klimah bali guwal ayah itu adalah suatu kebaikan yang harus saya sampaikan untuk panjenengan semua bahaya enak mesti ranjo kiranjo pisan enak balak bencana yustana pinesti ngeten mawon nek kula panjenengan nek sampun ngetas ngene iki paling mboten nglampahi mas aku nek konsolat mutlak konsolat terbukasan abut ya mas bar sholat aku tak mau codungo tolak balak ya mas mboten apa-apa yeh mboten masalah mboten lho jadi kan penak ora kepenak kantun sing lampahi gitu nek pengen ini ada tau penanan ben dewe dijogo keluarga ini dijogo gitu kudu tenanan le mempeng yang ibadah konjuk dematan atasannya pun Gusti Allah si mohami mirah orang yang entek ini setengah jam ngomong gitu sakit dipun lampai piambaan utawi berjamaah pun moga kersa panjenengan ini pertama apa penawaran jamaah sholat Rebo Wekasan atau sholat sunnah mutlak ada tentang niki nggih neng kalau tak ngayai wajib sih ngalih ngatur informasi babakan menika dumateng panjenengan ngoten lho ben podo-podo ayam-ayam tentrem selamat dunia selamat akhirat bekjo dunia bekjo akhirat mulia dunia mulia akhirat bareng-bareng gitu amin nanti amin itu yo tunggane apa nanti amin amin jih ngoten niku lho Ramula saking menika iki bubar menika tak nge-share status ben sing lali kelingan sing aras-arasen badhe nglampahi ndang gage semangat gasik sengkut badhe nglampahi ngoten lho kesaenan niku sekecil apapun itu akan bernilai pahala yang besar di saat kita itu mau menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas ngoten mawon perkorone api niki perkorone sae gitu. Yang buatan saya, buatan api, buatan keluaturnya panjenengan gitu. Lah, ini gue.
Jih, saya tahu semua kata. Nengke di pelajaran akan malam wonten sesi candai pun. Dalam sunat tetap setia tuh. Wonten moderator FM jalur musik lan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

hari. Nanti niku mbok pilih ungalipun tembang sanggepe kalau wau sing nyanyi Mbak Lala Atilah. Sampun jam sawah dalu langkung pun sampun 3.6 menit ngaturaken kuing panduun dumateng panjenengan yang masih bergabung menyimak di 107,2 MHz Moderat FM Jalur Musik dan Informasi. Ya tekes panjenengan tansah setia tuhu opai wong setia tuhu menika donga saking penyari kula dongane ing kantah setia tuhu mugi-mugi panjenengan pikantuk nikmat sempat ingkang maslahat manfaat donya akhirat lajeng panjenengan pikantuk nikmat ugi sehat dohiran wabatinan pikantuk nikmat panjang umur ingkang berkah gitu lajeng napa malih dados tiyang ingkang ahli ibadah gitu ahli ilmu ahli sedekah lan ahli jannah amin ya rabbal alamin sing baku kan iku gitu urip ayam tentrem piro-piro ingkang dados rejekinipun dipun syukuri bihauli alhamdulillah wa syukrulillah insyaallah Gusti Allah nambah nikmat kula panjenengan dari arah yang tidak disangka-sangka bebasane min haitsu la yaktasib ngaten. Tenun Mas Nopendi, Mbak Sopiati, Mas Gros, Mbak Vina Lestari, Mas Budi, Mas Eko, Mbak Sofia, Mas Akvan, ingkang tansah setia tuhu, Mas Adit Menunjiwan, ugi dalem ngaturaken kawilujengan. Nggih. Kata sanget ngene.

berita-berita ingkang kula panjenengan menika pirsani saben dintenipun nggih ning ingkang kolom ben kula teraken ngendikane Mas Asus Nur Rahman, kurang bersyukur bagaimana, nyaman itu tergantung kitanya. Mau di tempat yang bagaimanapun, kalau kita merasa nyaman, bahagia, menikmati apa yang kita miliki dan mensyukuri segala sesuatunya, insya Allah urip kita panjenengan bakal nemai ayam-ayam tentrem gitu. Jadi buru niku nopo, ayam-ayam tentrem ini ku mboten buru seneng, mboten buru dunyo, jan-jane ngoten. Jangan lu kadang wah kusuk kerja udah ya mending kok oleh-oleh sak mending. Tereng kantenan, dunia itu serba mungkin, sing pasti niku akhirat. Mungkin ya iso oleh sesuai dengan angan-angan kula panjenengan, mungkin malah bless, mungkin malah tidak sesuai dengan angan-angan kula panjenengan, malah luweh mungkin ngungkuli ekspektasi utawi angan-angan kula panjenengan. Nggih. Toek apa Mas Ake? Kula panggil tiyang niku sing disirko akeh, monuiran kula akeh jeneng enten napane. Mboten enten napa-napane niku cerita, niki cerita real nggih. Cerita real. Mbok pilih saben panggil tiyang sing dipersani mesti akeh. Ora nyapa ora gelang kula niku, gelang kaukahan niku original. Kewenangan kula garangi. Ben ora tumindak cubriya. Ingkang damel kapitunan nek gitu. Akeh nggih wonengen. Wis seneng kok. Seneng kok terus kalau ngagem gelang sing kalau gini terus kalau malah jadi sakti mandraguna tenepino balak bencana mboten nek kelakuane ora apik nggih panggah kena balak bencana kena bendul lan sak pitunganipun kan ngoten to. Seneng jane wong seneng pripun. Sami mohon panjenengan gadah gaman, wah nek aku iki gaman iki engko iso ngene-ngene percaya kekuatane gaman ora percaya ngersane Gusti Allah. Nggih. Kalau sama disajari oleh Ki Sutrisno, kalau kita itu percaya pada kekuatan benda, sementara ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan Gusti Allah, ngapain kita harus pakai benda? Langsung mawon jarum langit nyun termasuk ngarsani pun Gusti Allah. Nek benda itu tadi digunakan sebagai wasilah atau sarana untuk bisa menyambungkan kita ke jarum langit, nggih, mboten nama salah, nggih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ora kok dados benda niki, nggih. Iso ndadek niku panjenengan sugih, lancar rezekine, gitu. Iso tolak balak, ora mempan santai teluh tenung sihir. Wah. Jenenge niku mayuh Gusti Allah. Utawi menduakan Gusti Allah nek ora ngerti mayuh, gitu. Nah, ngoten ora oleh, nggih. Nek kula ngen kadah gaman niku nggih senengan kelangenan. Jenengane tinggalane para leluhur ingkang adiluhung wujude menapa kemawon kirnarna enten akeh enten mustika nggih lajeng enten keris enten tombak gitu macam-macam jenenge gaman niku kalung lan sak pitunganipun enten nggih terus kula panjenengan kudu tetep kalbu mukmin baitullah gitu. Gusti Allah manggon utai mancing teng atine tiang-tiang kang mukmin. Addu'a silahul mukmin. Senjatane wong mukmin iku ndonga, pamela ndonga kalih tiar. Ngoten niku kadang diplesetne kok. Gusti Allah manggon ning ndi? Ning dhuwur lemari niku guyonane dagelan. Ulul kok iso mas nggih. Mau arah sepahku ki golek kopiah Mas. Lah, golek niki gak temu lah ning dhuwur mari nek kopiah. Ya Allah, bae ting manggone ning kene. Kopiahe maksude. Ora. Gitu. Kalbu mukmin baitullah. Ngoten niku. Nggih. Mugi kula panjenengan tansah pikantuk kanugrahan. Nggih, nur ilahi. Tansah manjing kajo kasrero dumateng kula panjenengan sami kang dalem menika tansah setya tumindakane program dandut langkam saha campur sari. Mlampah sak lumampah diati-ati dipundungani gitu. Supados selamat lulus saharjo kalih sing ngrupito. Nggih. Kula ati-ati, panjenengan ati-ati sing ora ati wong liya ben sing ora ati niki kenek karena napa peringatan saking sanipun Gusti Yang Maha Kuwasa kula panjenengan dipun hindarkan dari apapun mara bahaya yang ada dimanapun. Ngoten to. Umpama kena wong liya ya
sing lena wong liya. Kula panjenengan sampun sampun donga, sampun ikhtiar ingkang kalawo sampun dalem ngaturaken gitu. Wonten salah penting Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar nggih. Mobile mincang niku 28 niki pun ngancik 28 Safar nggih. 1500 sekawan dosa 8 Hijriah. Tugas kula ngemot ning ngeten iki. Wonten panjenengan sing dielekne matur suwun alhamdulillah kersa nglampahi, mboten nggih monggo kersa pilih-pilihane panjenengan dhewe dhewe. Ngono ya Mas. Enggak ya kudu ngono. Pramana saking menika nggih. Monggo sareng-sareng tetep napa nggih? Tetep ngata-ngatai rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti kemawos wontene kahanan ingkang menika kedadosanipun nggih. Wonten maneka macem kahanan ingkang dipun rasakaken kula panjenengan, kula mboten mangertosi kahanan panjenengan pripun. Sing penting boten anapa nggih. Boten leren. Anggenipun tansah ngaturaken rasa syukur dumateng sanesipun Gusti Yang Maha Kuwasa, apik disyukuri, elek tinambi nggih dipun syukuri. Kranten menika wonten hikmah di balik peristiwa atau suatu kejadian, nggih. Ingkang kula kalih panjenengan kedah onceki, nek gak dionceki ora ngerti, nek gu nglakoni niku ora paham wonten lho. Nyapa to? Kok kon nglakoni ngene? Oh, tujuane A B C D. Paham. Nek gak nglakoni ora paham, soalnya gak nglakoni kok. Kon paham pripun? Gitu. Lanji. Atus dene tiyang engken tiyang niku kadang kawis kan dilakoni sik lek dijelasne. Enten sing dijelasne sik lek dilakoni, ngoten lho. Gitu. Maksudnya aku jadi akhirnya mamang sing arek nglakoni dijelasne dhisik. Tiyang niku ngongkon, selama itu adalah sebuah kebaikan, mestinipun sampun dipun galih kanthi kawicaksanan. Selama itu adalah sebuah kebaikan, kejawi itu adalah suatu perintah untuk kejahatan. Lah, kula panjenengan kudu ngerti dhisik. Alasannya apa kok ngongkon ngene iki? Nggih. Sami mawon enten guru ngongkon murite. Nggih. Perkarane apik, mboten sambantah langsung dilesanani, Le. Wingi tak kongkon ngene iki tujuane apa? Ben sok awakmu iso mandiri, ora jagakne wong liya. Mandiri itu harus dimulai dari dini, jangan dewasa di suruh untuk mandiri sudah gak bisa, soalnya napa? Kecilik wis mulai penak, kecilik penak dipenakne gitu. Penak dipenakne, wah. Akhirnya bawa pola, anak pola bawa ke Prada, ke bonus Gudel. Akhirnya ngoten niku, anak menjadi raja. Wong tua tinggal kongkonan, ayo, apa ada dosa? Dosa. Pramilosa yang menikah. Perkawis-perkawis yang kang wonten gandeng jenengipun kalian, nopo kemawon. Menika kedah dipun onceki rumiyin, dipun penggalih kanthi kawicaksanan pikir pun sepatus nopo kula panjenengan mboten keberanang ing kegayuan, tidak tinggi angan-angan, nggih, tidak terjebak dalam drama, tidak terjebak dalam ilusi palsu utawa istidroj kenikmatan semu. Nah, ngoten niku nggih. Tanah nek omong itu nih penak ngelakoni angel enggih kabeh mawon nggih ngoten. Bisa karena terbiasa. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Pun kula aturne bolak-balik nggih. Bisa karena terbiasa. Terbiasa ngelakoni akhirnya iso. Abot to koyo apa nek kulino ngelakoni akhirnya dadi iso, dadi penak, kudu nimbien sedina malah dadi sosak jam. Karena dia punya kemampuan, punya skill. Dan itu membiasakan yang benar. Sing bener kuwi dibiasakne, aja sing biasa dibenerke mboten. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Tapi kalau membiasakan yang benar kuwi mesti bener yang sebenar-benarnya. Paham nggih? Paham Mas, alhamdulillah. Ora paham nggih, wallah alam bisawab. Mboten, catawe semoga tempat candhaipun Pak Nanda, monggo dipun lajengaken.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun tanpa henti. Itu mitos. Faktanya, angka 350 tahun adalah penyederhanaan sejarah. Kekuasaan Belanda berlangsung dalam periode yang berbeda-beda di berbagai wilayah Nusantara. Tidak semua daerah berada di bawah kendali Belanda sejak awal, dan selama itu juga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Memahami sejarah bukan sekedar menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga menghargai perjuangan para pahlawan serta mengambil pelajaran agar semangat persatuan dan cinta tanah air terus terjaga.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

satu amalan agar husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap